Da se dia kripa sarta sabudya davde kota sab kuch mol nanak so sukham soi asatol nay ka janme nay kuch mare apan chalta api kare apan jaan dustandresta agya kari tari sab shrestha